escrugí. Satnam Shri Vaheguru. Tan Suvila Jit Darsan Karna. Om Balihari Satgur Charna. Balihari Guri Apane Dyohari Sadhuvar Jinmanaste Devate Kiye Kartana Lagivar Jesau Chanda Yugva Suraj Chadajar Ete Chanan Hundayam